0: pun yang huni tuai taman ke huni ngamik tanah itu rem ngan tuan sedin prait sahau itu ni sepadan terah tanah jin sadaya long damik cerita mulai kedayah bak libang itu inah kenamik tirah taman kerai kenat kebari opok huni itu lah kepe be episode tempat sepadan jin sahau tapi kekat irah kepenilah pengejaau lah Malaysia Melayu itu bawa kekat kepeni tuai kini rumah tuak kapong. Kau pun tong tanah itu, kami tanah itu mah tuak kapong. Kenal hak ni, tuak kapong mohon sahabat tong sekat irah. Menteri pengejauh Malaysia itu. Waya barak, itu mem tanah. Mem tanah itu. Tapi mem tanah inah benda nak dengan kami. Mem tanah iri ihala ria tanah itu tengik. Gini lah kecitai. Kami pun tanah itu hak perintah. Kami pejuk tebai perintah inah kena juk palu. Kena juk alat tajam, kena juk. Lakau tong iot batu. Bek kepehe homo. Inah kemik barak. Bek kau kuasa. Ami penantu pun kuasa.
1: The penants?
2: Yeah.
1: What can we do? They are free. I mean, we don't force people. This is a free society. So as I said, it's up to them. But if they choose to be free, to go from three to three, what can we do?
3: Buah aku jalan kering. Mulailah ke penitu. Buah aku bersatkan. Yang ngebel ke tanah tu, aku bel, aku makan. Ayam kewam, anak kewam pun tanah tu bel, no jalan buih. Usah kepe itu, no usah ke. Aku kari, aku ya kekinan, yang ngebe tanak ke, yang ngebe bak ke, litut. Matahan ke moko, matahan ke muri.
1: Say, oh Penan, jungle wanderers of the tree, what would the future hold for thee? Would you choose to carry on with primitive tradition or cast that aside and join our civilization?
3: Matahan ke moko, matahan ke muri.

0: Ini suenkan nido sang Prabu Sama.
1: Udah, santai ya. Oh, iya, iya, iya.